kuhuma leyi ati hauka xikoko phandle ka xikoko yasa ku dlama cenca wa ni mavungwa ni mathundhuluka ni mapfixa ni ndzi banana ndzi senga ni mukopfa tin'wana xikombe ta kukumbu hi mavoko wuwa hi makovaha ku tsaka kundza tisila dimiwani banayani va mixava hi mavo banayani va mikota hi mavo banayani va mixava hi mavo banayani va mikota hi mavo marabenta ya sasenta marabenta ya sasenta komola komola komola komola komola wa utwa munhu

mahanyelo atu. Mahanyelo atu naonoko ubindua kungu Radio Msambiki, utisako, sihena, miteto, milayo, ni mahanyelo abachopi. Mahanyelo atu naonoko ufala kuwa uningela tigondo kava pia.

kasi hi ndlela ya madzungula style yo manyisa i byini leswi hi faneleka ku va hi yimela swiswone a ku va hi kombisa ku va yingiseti va switichi leswi zazo swa le nyingitimukatiko.